0: To madalla masu sauraro an saurari labarun duniya kenan daga nan sashin Hausa na Radio Bonn FM akan meters 92.9. An gaida Umar Tukur Salo din daya da ya fassara karanto mana cikin harshen Hausa. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da musadin karfe 3:30 za ku sake jin mu dauke da wadansu cikakkun labarun duniya. Kafin mu fice daga daki mun labarai za mu sada ku da daliba mai kwar aiki wato Rashida domin ta gabatar muku da sharhin jaga daga jaridun mu na yau. Rashida idan kin shirya Bismillah.
1: Assalamu alaikum masu sauraro. Ina wuni ku da fatan an yi sallan Juma'a lafiya kuma da fatan kun karanta sura Al-Kahfi mai muhimmanci. To ga shiryan jariru na sabon Telegram da zan kawo muku. Jami'ar ADC ta nada Hayatuddin Imam El-Rufai Oyegun Mwosu na wasu a cikin majalisar yakin neman zabinta dan takarar shugaba kasa na jami'ar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya kafa sabuwar majalisar yakin neman zabi mai mutum 65 dan zabin 2027. Yan Najeriya masu zaunan Afrika ta kudu sun roki gwamnatin tarayya ta dauki matakin bayan an kashe wani dan Najeriya a sabon hari. Kungiyar Najeriya a Afrika ta kudu wanda aka san su da sunan Nusa tayi kira ga